0: mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan anggaran melalui program yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung pemberdayaan ekonomi daerah. Pemerintah juga menjelaskan adanya tambahan penerimaan dana transfer sebesar Rp45,7 miliar rupiah yang merupakan penyaluran kurang bayar tahun 2023-2024 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026. Sementara itu, dana tunda salur sebesar Rp214,29 miliar rupiah masih terus diperjuangkan agar dapat disalurkan di Provinsi Jambi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan bagi 46 kepala keluarga korban kebakaran di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta bantuan ganti rugi rumah warga yang terdampak kerusakan pagar Dinas Perhubungan. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus menindaklanjuti masukan DPRD secara transparan dan koordinatif guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Suya Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi ya, di edisi hari ini 23 September 2026, tepatnya edisi Rabu. Dan juga untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat luar biasa, terutama yang mungkin selalu setia mendengarkan Radio Manggis dan ingin mengupdate beberapa informasi berita yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun yang baru bergabung ya. Kita akan masuk kembali dengan informasi berita selengkapnya.

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bergerak cepat merespons ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sinergi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan peraturan daerah khusus yang mengatur penanganan karhutla secara komprehensif. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang evaluasi terhadap aturan pengelolaan lingkungan dan melihat urgensi pembentukan Perda Karhutla.

Al-Haris juga menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 yang berkaitan dengan masalah karhutlah. Namun pihaknya akan menyiapkan regulasi di tingkat daerah seperti peraturan gubernur untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menanggulangi karhutlah di Jambi. Saat ini kepolisian telah meningkatkan status penanganan kasus karhutlah ke tahap penyidikan dengan menetapkan 14 orang tersangka. Selain itu, terdapat perkara pada area korporasi yang masih dalam proses pendalaman. Selain penegakan hukum, pemerintah Provinsi Jambi juga fokus pada upaya pencegahan.

Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik usulan pemerintah Kota Sungai Penuh terkait rencana pembangunan jalan layang atau flyover yang menghubungkan wilayah Sungai Penuh hingga ke batas Sumatera Barat. Hal ini disampaikan setelah dilakukan audiensi terkait peningkatan jalan antara DPRD Provinsi Jambi, pemerintah Kota Sungai Penuh, pemerintah Provinsi dan BPJN Jambi. Sekda Provinsi Jambi yang diwakili Asisten 1 Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar menjelaskan bahwa usulan utama dari pemerintah Kota Sungai Penuh yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Jambi saat ini adalah permohonan dukungan untuk tahapan perencanaan. Terkait usulan tersebut, Arif menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan melihat terlebih dahulu aturan yang berlaku. Selama hal tersebut menjadi kewenangan provinsi, pihaknya siap memberikan dukungan. Dia juga menyebutkan bahwa rencana ini telah mendapat lampu hijau dari para legislator daerah pemilihan setempat. Lebih lanjut, Arif memberikan catatan penting bahwa dukungan pemerintah provinsi hanya sebatas pada tahap studi kelayakan. Untuk pengerjaan fisik, proyek flyover tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Dan dia juga menambahkan bahwa kedepannya akan dibentuk tim khusus untuk menampung dan membahas kelanjutan pembangunan flyover ini. Pembangunan infrastruktur ini dinilai sangat strategis untuk efisiensi waktu tempuh antar provinsi. Ya, selamat pagi semuanya. Nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, terutama untuk Anda pengguna kendaraan pribadi. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitas pagi ini. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745.

0: atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajuma nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Dan selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan via streaming di manapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi, menemani aktivitas pagi Anda edisi Rabu 23 September 2026. Kita akan kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel telah memblokir 8.589 nomor polisi kendaraan yang diduga menyalahgunakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.117 nomor polisi kendaraan berada di wilayah Jambi. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi terhadap transaksi pembelian BBM bersubsidi hingga September 2026. Secara keseluruhan, 8.589 nomor polisi kendaraan yang diblokir tersebut tersebar di 5 provinsi. Rinciannya 2.439 nomor polisi kendaraan di Sumatera Selatan, 2.793 nomor polisi kendaraan di Lampung, 1.117 nomor polisi kendaraan di Jambi, 966 nomor polisi kendaraan di Bengkulu, dan 1.274 nomor polisi kendaraan di Bangka Belitung. Rusminto menghimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta memastikan data kendaraan sesuai serta tidak menyalahgunakan QR code maupun sarana transaksi lainnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, termasuk di Jambi, terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan saat pembelian BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada kendaraan di sistem tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Ledakan terjadi di bagian dapur Mall Jamtos yang berada di Jalan Lorong Hasanah RT 01 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi. Pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Ledakan tersebut diduga terjadi akibat kebocoran gas dari tabung gas berukuran 50 kg. Dari dua tabung gas yang berada di lokasi, satu di antaranya meledak akibat kebocoran dan tekanan gas. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 6 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. 6 korban tersebut terdiri dari 4 orang karyawan laki-laki dan 2 warga. Warga di sekitar lokasi mengaku mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali sebelum mengetahui adanya kejadian tersebut di bagian dapur Mall Jamtos. Kapolsek Kota Baru AKP Riko mengatakan, adanya peristiwa ledakan tersebut, Riko menyebut kejadian diduga berkaitan dengan kebocoran gas dari tabung berukuran 50 kg. Kita sudah mengamankan 2 tabung gas tersebut. Sementara itu pantauan di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polresta Jambi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui secara pasti penyebab ledakan tersebut.

Ya, semang semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi ya untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan dimanapun Anda berada. Dan yang pastinya jangan beranjak, terus dengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi karena masih banyak lagi program lain yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Rabu 23 September 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Seputar Jambi. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau

jalur sungai dan tanah. Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km. Serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Kotong Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telaga Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi Bohari. Menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis,
2: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis
3: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis,
2: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis
3: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang

0: Indonesia dan di dunia dalam bentuk koin dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga.
3: Waktu.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Goyang terus di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: Selamat pagi Sohi Manggi semuanya.
1: Sama lupa wajah tapi masih ingat rasa.
0: Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bareng DJ Ale kembali di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.
2: Baru adoe cinta lama soba abu. Buat apa kita pusing.
0: Bertemu kembali kita di hari ini Rabu 23 September 2026. Apa kabar saya Manggis pagi hari ini? Masih setia dong ya. Mantengin Radio Manggis menemani Anda di aktivitasnya yang masih berlangsung maupun yang sedang santai di rumah bersama keluarga. Ya, seperti biasa kita hadir menemani Anda di Semangat Goyang Manggis dari jam 9 sampai nanti jam 12 siang ya. Buat yang pengen gabung ya, silakan aja ikutan komentarnya dulu ya di Facebook Manggis Pasifol dan juga boleh di nomor WhatsApp-nya 0811-74-51500. Khusus untuk telepon nanti kita buka jam 11 siang.
1: Tutung sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa.
0: Jadi pagi hari ini ayo come on buruan ya komentar-komentarnya silakan aja ya menemani Anda di suasana pagi bersama Radio Manggis ya. Dan juga gak lupa terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke. Yang pastinya saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang beraktivitas mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam rezekinya juga. Dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Monster Monitor Ketua. Hari ini lagi gacor Ketua. Iya deh, lagi gacor ya. Karena memang kondisi cuaca hari ini luar biasa hardang ya. Oke deh, menemani suasana hari Rabu yang luar biasa sedikit agak lumayan sih manggis ya. Lumayan lah karena terhitung kabut asap sudah mulai sedikit menipis ya, dan tidak seperti yang kemarin-kemarin yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan di beberapa tempat kemarin ya, karena kan di kawasan Kasang Pudak dan sekitarnya, daerah Kumpe gitu ya, itu kan kemarin hujannya deres ya, ada yang cuma 10 menit, ada yang hampir setengah jam. Nah, tapi alhamdulillah minimal ya menghilangkan semua debu-debu yang ada di jalan, dan juga yang pastinya mengurangi karhutla juga, mendinginkan lahan-lahan gambut yang mungkin ada sisa-sisa api yang terpendam gitu ya di lahan gambut tersebut. Dan juga yang pastinya itu hujannya hujan buatan. Ya, mungkin ya saya manggis ya, mungkin ya. Jadi hujan buatan atau juga modifikasi cuaca yang kemarin terjadi dan membuat kondisi hujan tidak merata di beberapa lokasi ya. Kalau dalam kota Jambi sendiri ya, itu tidak semuanya kena. Paling cuman gerimis lewat ya, atau cuman gerimis sebentar gitu ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan suatu hari nanti hujannya merata dan memang hujannya asli, enggak buatan lagi, memang langsung diturunkan dari langit ya sama sang pencipta kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan mudah-mudahan di Oktober nanti menghirup udara yang sehat, aktivitas kembali normal, anak-anak sekolah kembali tatap muka di kelasnya, mereka bisa bergembira kembali seperti biasa ya, dan juga mengurangi infeksi saluran pernapasan akut ya, atau mengurangi ISPA ya untuk Anda yang penderita sesak nafas.

0: Kita turut berduka cita juga dengan kondisi bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat kemarin ya, Syekh Manggis ya, yaitu galodo ya, galodo atau banjir bandang yang terjadi di Solok ya. Di Solok, Sumatera Barat, nama daerahnya saya lupa apa, mengakibatkan banyak rumah warga yang hancur ya, karena banjir bandangnya itu campuran gelondongan kayu dan batu-batu besar. Nah, bayangkan aja, dari bukit itu batunya bukan batu sebesar kepala kita, tapi batu itu mungkin sebesar meja. Bayangkan saya Manggis, batu sebesar meja menggelinding dari atas, menghancurkan ya, memporak-porandakan bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Jadi mengakibatkan ya kondisi banjir bandang yang terjadi di daerah Solok ya, nama lokasinya apa tuh saya lupa ya, saya tadi pas sebenarnya kejadiannya kemarin ya. Nah, karena disertai juga dengan hujan deras ya, dengan intensitas yang cukup deras, jadi makanya terjadi banjir bandang, atau mereka menyebutnya, orang Sumatera Barat menyebutnya galodo ya. Mudah-mudahan kita doakan yang tertimpa musibah di Sumatera Barat di daerah Solok ya, diberikan kekuatan, kesabaran ya, dan kalaupun misalnya ada yang korban jiwa, ya mudah-mudahan ditempatkan di sisinya yang terbaik lah ya. Cuman kita nggak tahu kerugian materialnya seperti apa, kehilangan dari korban-korban jiwa seperti apa ya, karena nanti saya akan coba update kembali dan lihat kira-kira informasi berita yang terjadi di daerah Solok, Sumatera Barat yang terjadi banjir bandang kemarin.
1: Sayang dulu pernah ada waktu tong sama.
0: Dan juga info update termonitor ketua. Wow, ini viral banget, bukan viral lagi ya. Ini kejadiannya baru tadi malam ya, terjadi ledakan tabung gas ukuran 50 kg di Mall Jamtos. Nah, saya Manggis, di dapurnya Mall Jamtos tadi malam ya, mengakibatkan 6 orang harus dilarikan ke rumah sakit ya. Jadi kita belum tahu nih kronologis yang menyebabkan terjadinya ledakan tabung gas ya berukuran besar ya 50 kg yang terjadi di Mall Jamtos tadi malam ya. Itu 4 orang karyawan laki-lakinya kena dan 2 pengunjung kalau nggak salah ya. Nah, mungkin masih dalam tahap penyelidikan oleh tim yang berada di sana ya, kenapa kok bisa gitu, apakah mungkin terjadi kelalaian atau mungkin memang dari tabung gasnya sendiri yang bermasalah gitu ya. Karena ini tabung gasnya bukan tabung gas rumah tangga ya, ukurannya 50 kilo ya, sebesar tabung gas oksigen rumah sakit, itu lebih gede lagi. Nah, bayangin tuh saya Manggis ya. Jadi memang kejadiannya tadi malam ya di Mall Jamtos ya. Jadi memang kita harus lebih berhati-hati dengan penggunaan alat-alat masak di rumah lah, terutama penggunaan tabung gas juga ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi luka yang sangat serius terhadap korban-korban yang terkena ledakan dari tabung gas yang berukuran 50 kg yang terjadi tadi malam di Mall Jamtos Jambi.

stop. Oke lah bos emang semuanya ya, menemani suasana pagi Anda. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk ya di sesi komentar-komentar yang sudah pernah masuk ya menemani Anda, dan juga yang kirim ke nomor WA ya di 08117451500 ya. Pokoknya pantengin terus Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Ya udah yuk, kita goyang dulu bersama dengan lagunya Cinta Tasik Malaya.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi ya. Tepat edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Yuni. Seputar Jambi News Update hari ini dilansir dari Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi bergerak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sinergi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan peraturan daerah atau perda khusus yang mengatur penanganan karhutla secara komprehensif. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa Pemprov membuka ruang evaluasi terhadap aturan pengelolaan lingkungan dan melihat urgensi pembentukan perda karhutla. Haris menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat instruksi Presiden atau Inpres nomor 11 tahun 2026 yang berkaitan dengan masalah karhutla. Namun pihaknya akan menyiapkan regulasi di tingkat daerah seperti peraturan gubernur atau pergub untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menanggulangi karhutla di Jambi. Saat ini kepolisian telah meningkatkan status penanganan kasus karhutla ke tahap penyidikan dengan menetapkan 14 orang tersangka. Selain itu terdapat perkara pada area korporasi yang masih dalam proses pendalaman. Dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, yang mengonfirmasi bahwa surat usulan dari Gubernur telah diterima dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk segera dibahas.

0: Selamat pagi, beralih ke berita selanjutnya dilansir dari Jambi Independen. Suara ledakan mengagetkan pengunjung dan pekerja di salah satu mal di kota Jambi Selasa 22 September 2026 malam. Peristiwa tersebut terjadi di area dapur dan menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar. Informasi sementara yang dihimpun menyebutkan 6 korban terdiri dari 2 warga dan 4 karyawan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. 3 korban dibawa ke RSUD Raden Matahir Jambi, sedangkan 3 korban lainnya dilarikan ke RS Kambang. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Informasi awal dari lokasi menyebutkan, kejadian berupa ledakan di area dapur. Tidak ada laporan mengenai kebakaran besar yang meluas setelah ledakan tersebut. Dugaan sementara mengarah pada tabung gas yang berada di area dapur. Informasi di lapangan menyebut terdapat 2 sumber gas yang diduga mengalami ledakan. Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut belum dipastikan. Petugas masih melakukan pemeriksaan di lokasi untuk mengetahui sumber ledakan sekaligus memastikan kondisi area dapur setelah kejadian. 6 korban yang mengalami luka bakar juga masih menjalani penanganan medis. Sementara identitas lengkap korban serta tingkat luka yang dialami masih dalam pendataan. Peristiwa ini sontak membuat suasana di sekitar lokasi menjadi perhatian. Namun, informasi mengenai penyebab ledakan maupun kondisi terkini para korban masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Sekian dari saya Yuni di seputar Jambi News Update edisi Rabu 23 September 2026.
1: Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dan duitnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4, gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu. Keselamatan nomor 1.
3: Radio Manggis.
4: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
5: Radio Manggis.
6: Dari
5: kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 206 FM. Radio Manggis.
6: Manggis Radio.
4: 96 FM.
5: Radio Manggis.
4: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
7: Radio Manggis.
5: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Semangat goyang Manggis, yuk goyang yuk. Ya, terima kasih banyak untuk saya Manggis semuanya yang selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya di hari ini tepatnya Rabu 23 September 2026. Alhamdulillah banget saya Manggis, hari ini sudah mulai cerah ya, mudah-mudahan semakin cerah setiap harinya ya, supaya semangat dalam aktivitasnya juga semuanya berjalan dengan lancar ya. Pokoknya kita harus positive vibes ya untuk melakukan semua pekerjaannya. Nah, jadi untuk Anda juga yang sedang kerja, semangat luar biasa dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaannya, terutama untuk seluruh pedagang-pedagang yang ada di semua pasar tradisional seantero Kota Jambi. Selamat pagi juga buat Anda yang baru bergabung ya, mantengin Radio Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada juga, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dengan segala apapun yang dirasakan saat ini ya. Buat yang lagi gak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa istirahat yang cukup untuk menambah dan meningkatkan stamina tubuh Anda dalam aktivitasnya. Jangan lupa saya Manggis sarapan paginya, karena memang sarapan pagi itu sebenarnya harusnya dibilang wajib juga enggak lah kayaknya, tapi harus gitu ya. Karena salah satu manfaat kita sarapan pagi itu kan untuk menambah energi. Nah, tapi ada juga sih beberapa dari mungkin saya Manggis yang tidak terbiasa sarapan pagi. Ya cukup dengan minum aja, tapi enggak apa-apa ya. Tergantung dari kondisi fisik masing-masing lah ya. Dan juga buat yang lagi di rumah, selamat santai juga ya. Yang lagi kerja, semangat untuk Anda. Mudah-mudahan terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.

Ya, dan juga memang semuanya untuk kondisi cuaca di hari ini ya, diprediksi sepertinya untuk ISPU sudah mulai turun ya. Mudah-mudahan angkanya 100 gitu ya. Dan mulai kelihatan langit-langit ya, membiru di luar gitu ya. Dan kabut asap semakin tipis. Dan bisa mungkin keesokan harinya untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah pun akan kembali normal seperti biasa. Jadi orang tuanya lagi gak ribet-ribet banget gitu ya. Mesti nyiapin kuotanya, internet wifi-nya, belum ngajarnya di rumah, ya kerjaan banyak, ya PR sekolah numpuk. Nah itulah ya kendala dari para orang tua kalau sudah mulai daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi apapun itu mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga diingatkan kembali untuk saya Manggis juga yang berkendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, tetap kita ingatkan selalu mengantisipasi ya segala hal-hal di luar prediksi lah. Karena terkadang yang namanya kecelakaan lalu lintas itu kan tidak ada dalam kalender. Nah jadi makanya untuk selalu mematuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas, terutama untuk Anda mungkin yang melewati jalan-jalan protokol ya, itu kan banyak spanduk-spanduk yang dipasang oleh pihak kepolisian untuk mengingatkan kita semuanya bahwa itu harus prioritas keselamatan itu nomor satu. Ya diingatkan jangan melawan arus, jangan menggunakan handphone saat bawa mobil atau motor gitu ya, dan juga tidak boleh bonceng tiga, dan juga tidak boleh menerabas lampu merah dan yang lainnya. Atau lagi mungkin yang bawa motor diusahakan juga mungkin menggunakan helm demi keselamatan pelindung kepala juga. Nah itu dia ya. Oke deh saya Manggis, yuk kita cek dulu deh ya kira-kira komentar-komentar yang sudah pada masuk di pagi hari ini.

Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Semangat gue yang Manggis ya, dari Neng Nelly, lagunya Mobil dan Bensin. Menyapa buat semuanya aja fans Manggis, buat DJ Le makasih ya. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Semangat gue yang Manggis, darinya Bunda Tasyawati, Simpang Pulai Hadir, lagunya Istrimu Bukan Babumu, buat DJ Le makasih. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, darinya Mbak Ririn Azahra, semangat gue yang Manggis, lagunya Di Batas Kota Ini. Kirim salam aja untuk semua saya Manggis ya, buat DJ makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Semangat goyang Manggis, darinya Bang Adarianto dari Sungai Gelam Hadir, lagunya Cintaku Sekuat Tiang Listrik ya. Menyapa untuk semua fans Manggis, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dari Aba Wesel, Samplangan Gianyar Bali Hadir, assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam ya. Dan juga darinya Indra Saputra Pramana, semangat goyang Manggis ya, lagunya dong Ku Tak Akan Bersuara. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis, buatnya DJ Ale, terima kasih dan selamat tugas. Oke lah, saya Manggis semuanya. Yuk kita goyang dulu yuk dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Pastikan tetap stay tune terus di 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles,
2: inspiratif Anda hari ini.

0: Selamat pagi menjelang siang, Soib Manggis. Bersama Alia di sini. Soib Manggis, siapa nih yang lagi coba mengatur pola makan? Kadang kita berpikir kalau diet itu harus benar-benar meninggalkan nasi, gorengan, atau makanan berbahan tepung. Padahal, ada cara yang bisa dilakukan secara perlahan. Dilansir dari Detik Health, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi makanan bertepung. Menjalani program defisit kalori seringkali identik dengan pantangan ketat, mulai dari menghindari olahan tepung hingga wajib mengkonsumsi makanan serba rebus. Padahal, memangkas asupan karbohidrat secara ekstrim justru berpotensi memicu rasa lapar berlebih atau craving, hingga menggagalkan diet. Spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaz menjelaskan bahwa tepung memang tergolong karbohidrat simple yang memiliki kalori tinggi dan berpotensi memicu lonjakan indeks glikemik. Bagi yang terbiasa mengkonsumsi gorengan berbasis tepung seperti bakwan setiap hari, Dr. Yez menekankan pentingnya melakukan perubahan secara bertahap. Melarang konsumsi tepung secara total justru dinilai tidak realistis bagi pemula. Selain mengurangi frekuensi, kunci defisit kalori tanpa menyiksa adalah keseimbangan menu harian. Jika pada siang hari sudah mengkonsumsi makanan berbahan dasar tepung atau gorengan, porsi makan malam sebaiknya diganti dengan olahan lain yang lebih rendah lemak. Dr. Yez mengingatkan bahwa mengubah pola hidup butuh penyesuaian. Menurutnya, diet yang berhasil bukanlah diet yang memantang semua jenis makanan hingga memicu lemas. Bagi pemula yang baru belajar menerapkan defisit kalori, menikmati makanan bertepung sesekali masih diperbolehkan selama porsinya tetap terkontrol. Nah, Soib Manggis, itulah tips kita hari ini. Jadi, nggak perlu langsung mengubah pola makan secara drastis. Yang penting, lakukan secara perlahan dan tetap seimbang. Semoga bermanfaat. Tetap temani aktivitas Soib Manggis bersama Radio Manggis.
1: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Oke, selamat pagi semuanya. Bareng Happy Asmara, Ku Tak Akan Bersuara ya. Lagu ini yang sempat populer dinyanyikan oleh almarhumah Nike Ardila ya. Dan lagunya memang asik ya, dan juga lebih easy listening lah ya kita dengerin, karena memang lagu ini juga enggak bakalan terlupakan ya. Dan juga yang pastinya terima kasih banyak untuk saya Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis di suasana pagi menjelang siang 23 September 2026. Lanjut lagi yuk. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir ya. Lagunya dong Goyang Inul ya. Salam buat semuanya aja deh. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Yudhistira seberang Tanjung Johor hadir lagunya Duri-duri. Salam kompak aja untuk Soe Manggis ya, buatnya Bang DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Ya, semangat Goyang Manggis lagunya Hujan. Salam aja buat Soe Manggis full, buat DJ, makasih. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Yos Jambi lagunya Gerimis Mengundang. Salam buat semuanya aja. Lanjut darinya Putra Chandra, assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Lagunya Sapura, salam kompak aja buat semuanya ya. Darinya Gilang Pratama, assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Lagunya Sakit Tanpa Luka, kirim salam buat saya Manggis. Salam kompak aja buat DJ, makasih. Darinya Handika Pratama, lagunya Hanya Rindu. Salam kompak aja buat semuanya. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya Manggis semuanya, yuk kita terima dulu di line telepon ya, di 24187 ya, di Semangat Goyang Manggis, yuk goyang yuk, kira-kira siapa ya? Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang.
1: Iya, tapi gak bisa kuat-kuat ya. Goyang.
0: Gak usah, langsung lagunya aja kalau gak bisa kuat-kuat.
1: Lagunya ngebeat ya?
0: Bebas.
1: Bebas. Minta buaya buntung, Beb.
0: Buaya buntung aja, oke Bunda Rido.
1: Untuk semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
1: Yang nyiar, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Inul.
1: Inul.
0: Ya.
1: Apa tuh? Dasar kau buaya buntung-untung.
0: Hah?
1: Yang mana?
0: Ya itu aja.
1: Oh, buaya buntung.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, siap Tante. Ya, sama-sama. Iya deh, terima kasih banyak juga buatnya Tante Butet. Semangat goyang Manggis.
2: Goyang yuk.
1: Ayo goyang Bang Amar.
2: Mana kabar Ali?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga nih?
2: Kabarnya ini baik, sehat.
1: Sehat. Ini udah di rumah ya?
2: Iya, barusan nyampe.
1: Oh, barusan nyampe ya, baru pulang motret ceritanya ya. Iya. Ya, sehat ya Bang Amar ya.
2: Alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah. Ya. Mau digoyang dengan lagu apa Bang Amar?
2: Iya, Hai Orang Asing.
1: Apa?
2: Hai Orang Asing.
1: Oh, Orang Asing ya.
2: Iya.
1: Orang Asing Rita Sugiarto.
2: Iya benar.
1: Oke, siap Bang.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Amar. Semangat goyang Manggis.
0: Goyang yuk.
1: Ayo Mama Ella.
0: Ale, tadi ya. Itu bahagia. Orang bahagia tuh nyetel Manggis. Ale, aduh. Ya Allah, penggemar Manggis tuh.
1: Iya, benar. Bang Safwan kemarin bilang sopir-sopirnya apa mobil listriknya bahagia iya, itu bener. Semuanya pada dengar Manggis katanya.
0: Benar, tadi juga. Ya Allah, ini salam lah buat yang sopir tadi naik mobil yang
1: iya. Angkot. Pokoknya buat bapak-bapak sopir angkot listrik mobil bahagia. Semoga selalu bahagia ya, Pak.
0: Benar, bahagia iya. Dan batin ya Allah.
1: Bahagia sambil goyang dengerin radio Manggis bener, ya, Pak. Jangan pernah diganti-ganti, Pak, channelnya.
0: Jangan diganggu-ganggu Manggis ya Allah. Hayalan masa lalu.
1: Hayalan masa lalu siap Mama. Ini ada dua versi nih Ma. Ada dua versi Ma.
0: Apa tuh?
1: Ada Ida Laila sama Ike Nurjana.
0: Dan sama enak sih suaranya ya Ida Laila.
1: Ida Laila aja.
0: Salam buat sopir yang tadi saya naikin.
1: Gitu, siap.
0: Yang saya pecah angkot. Semua dengerin Manggis pantau Manggis.
1: Iya siap Mama. Amin.
0: Buat Alek menugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Elok Simpang Rimbo ya. Selamat pagi dan selamat tugas juga buat para bapak-bapak sopir angkot ya, angkutan umum ya dan juga angkutan mobil listrik bahagia ya. Rute Terminal Rawasari Alam Barajo dan sebaliknya ya. Semangat ya Pak, jangan lupa Radio Manggis setel terus ya. Nanti tak samperin kita senggol-senggol bapak-bapak sopir mobil bahagia itu. Semakin tambah bahagia ya. Oke, saya panggil semuanya. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan balik lagi untuk Anda yang pengen ikutan gabung di 24187. Sabar ya. Nanti bisa ikut.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Sohib Manggis masih setia bersama kami. Anda kembali mendengarkan berita selengkapnya dilansir dari Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris didampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani memberikan penjelasan dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Provinsi Jambi pada Selasa kemarin. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa pada rapat paripurna DPRD tanggal 21 September 2026, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap rancangan perubahan APBD 2026. Gubernur Al Haris menegaskan, pemerintah menghargai dan menindaklanjuti masukan tersebut secara konstruktif. Pemerintah menjelaskan bahwa perhitungan DBH sektor pertambangan dan perkebunan serta SN serta PNBP merupakan kewenangan pusat sehingga daerah tidak dapat memastikan adanya kebocoran.

0: Oke, Sohib Manggis, berita selanjutnya dilansir dari Jambi Independen. Razia gabungan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Jambi pada Selasa 22 September 2026 malam mengungkapkan sejumlah benda yang dilarang berada di dalam blok hunian warga binaan. Petugas menemukan puluhan benda, mulai dari pisau cukur, korek api, kaca, hingga sejumlah benda berbahan besi saat melakukan penyisiran di kamar dan blok hunian. Kaur Bin Op Satuan Samapta Polres Muara Jambi, Ibtu Gusmardi mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan menyisir kamar serta barang-barang milik warga binaan. Petugas gabungan juga diberikan kewenangan untuk menentukan warga binaan yang mengikuti tes urin secara acak sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan. Personel yang diterjunkan terdiri dari 30 personel Gegana Polda Jambi, 20 personel Polres Muara Jambi dari unsur Samapta dan Satres Narkoba, serta masing-masing 10 personel TNI dan BNN Jambi. Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya pemeriksaan dan pencegahan gangguan keamanan serta peredaran barang terlarang di lingkungan lapas. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di kamar warga binaan. Sekian dari saya Yuni di Seputar Jambi News Update edisi Rabu 23 September 2026.
1: Saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4, gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu. Keselamatan nomor 1.
4: Radio Manggis.
5: Radio Manggis.
6: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
7: Radio Manggis.
8: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
9: Lebih heboh dangdutnya, lebih ada, lebih goyang. Asik goyangnya.
10: Re, nih, kopi buat kamu.
11: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
10: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
11: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
11: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
12: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
13: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
14: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
15: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
14: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
15: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
16: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
17: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
18: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
19: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Oke, selamat siang, saya Manggi semuanya. Sakit Tanpa Luka dari ATT alias Ayu Ting Ting. Ya, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Ya, udah deh, saya Manggis semuanya. Ya, menemani Anda masih kita terima di 24187. Yang pastinya terima kasih banyak buat yang masih setia mantengin Radio Manggis ya. Melalui via streaming atau yang dari tadi udah pada gabung ya. Tetap semangat luar biasa dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar pekerjaannya. Daripada lama-lama, yuk kita langsung aja. Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Cik Rusli.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Rusli apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin dingin loh.
0: Kenapa Cik?
1: Kemarin kedinginan.
0: Kemarin kedinginan tersiram hujan ya.
1: Betul,
0: alhamdulillah, padi. Alhamdulillah. Akhirnya padinya mandi ya, Cik ya.
1: Iya, padi dalam udah minum.
0: Iya, dalam udah dikasih minum, akhirnya dikasih minum kemarin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa, Cik?
1: Nurjana.
0: Nurjana. Oke, siap.
1: Nurjana untuk masa lalu.
0: Iya.
1: Lagu ini untuk Kak Butet.
0: Oh, lagunya untuk Kak Butet. Iyalah. Siap. Lagunya ditunggu ya, Cik?
1: Hah?
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Ya, modal lu sehat terus ya.
0: Amin. Sama-sama, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Cik Rusli. Semangat goyang, Manggis.
1: Yuk, goyang yuk.
0: Ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membara Kota Jambi.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa membara, yang penting kabut asap hilang ya.
1: Hilang bener Sali. Lagunya Duda Mas Sali.
0: Duda. Oke lah, siap. Heeh.
1: Lagu dan waktu, terima kasih Mas Sali ya.
0: Iya, Mas Amat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amat. Semangat goyang Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Bang Putra.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: baik. Baik. Alhamdulillah. Waras wiris warak.
2: Masalahnya kurang mandre.
0: Oh iya, sudah makan ya? Enak lah yang sudah makan. Saya belum makan nih. Iya. Lagunya apa nih, Bang Putra?
2: Lagunya Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Oke, siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang ya. Semangat goyang Manggis.
3: Assalamualaikum, yuk goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya ganteng?
0: Sehat Bunda, gimana kabarnya juga Bunda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, baru pulang dari terapi.
0: Baru pulang terapi.
3: Iya.
0: Aduh, mantap. Berarti
3: ini
0: udah...
3: lagu apa, ori apa remix?
0: Lagunya, yang original aja kita udah siang.
3: Yang ori, udah kalau gitu minta Muara Hati sudah masuk belum?
0: Muara Hati belum Bunda.
3: Oh, Muara Hati aja ya.
0: Iya.
3: Jalan ya, tetap semangat aja, kesehatan selalu. Ya.
0: Amin.
3: Hati-hati pulangnya ya.
0: Iya Bunda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Nadia Purnama. Semangat goyang Manggis.
3: Goyang dulu.
0: Ayo goyang yuk. Apa kabar Bunda?
3: Lagi cuci piring.
0: Lagi cuci piring. Waduh, bisa ya sambil nyuci piring sambil nelpon ya? Ya
3: enggak lah, stop dulu lah.
0: bisa kan pakai loudspeaker.
3: Bisa dong.
0: Yang penting jangan sampai nanti lagi nelpon HP-nya yang dicuci.
3: Tapi udah nunggu enggak dapat.
0: Oh, enggak dapat ya.
3: Lagi kerjanya ini baru dapat lagi.
0: Iya, sehat ya Bunda.

0: Argawi. Semangat goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Bang Tamrin. Waduh semangat nih Bang Tamrin ya.
1: Terlambat enggak, Joy?
0: Terlambat enggak apa-apa, Bang. Terlambat masih bisa telepon. Alhamdulillah. Sehat Bang Tamrin?
1: Sehat,
0: amin.
1: Bobok ya.
0: Sebelum bobok. Oke, kenapa jam-jam segini udah mau bobok nih jam tengah hari?
1: Jam makan bobok.
0: Oh iya benar. Lagunya aja dulu ya, Bang ya. Boboknya malam ya, Bang ya. Oke. Amin. Amin. Bunda Yati Sargawi. Takutnya nanti HP-nya kena sabun cuci piring. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Tamrin ya di seputaran Pasar Angso 2.

Semanggis semuanya, tidak terasa ya sudah di penghujung acara kita di Semangat Goyang Manggis ya. Yang pastinya terima kasih banyak untuk semua yang sudah pada bergabung ya. Di pukul 11 lewat 28 menit ya, hampir setengah 12 siang waktu Radio Manggis ya, jam-jam makan siang nih. Yang lagi menikmati santap siangnya bersama keluarga maupun juga yang ada di tempat kerja ya, tetap semangat buat Anda ya untuk menambah energi ya, untuk melakukan aktivitas di jam selanjutnya. Dan juga buat saya Manggis, hati-hati dalam pekerjaan Anda ya, yang pastinya tetap harus lebih memantau kondisi keadaan cuaca yang terjadi untuk hari ini ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM di suasana edisi Rabu 23 September 2026. Sangat percaya padamu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, saya Manggis ya, rutin minum air putih 8-10 gelas per hari ya, kurang-kurangin minum air es ya, boleh minum tapi jangan kebanyakan ya. Dan juga untuk konsumsi makanan sehat ya, perbanyak makan sayuran, terus juga diselingi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, yang gampang itu kayak jeruk ya, buah jeruk manis gitu ya. Dan juga istirahat yang cukup ya, kalau kondisi Anda misalnya badannya, staminanya lagi gak fit, boleh bekerja tapi jangan terlalu dipaksain banget saya Manggis, takutnya nanti jadi drop. Nah, jadi makanya untuk Anda lebih berhati-hati untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan tubuh Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di hari ini ya. Yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Selamat siang juga untuk semua para bapak-bapak sopir angkutan. Iya, baik itu angkutan umum ya, angkutan bus, angkutan mobil listrik ya, terutama juga yang mungkin dari Trans Ginjai, mobil angkot listrik Bahagia ya, mobil angkot umum Rawasari dan yang lainnya ya, maupun juga untuk Anda yang kerja di wira swasta lainnya yang ada di pasar-pasar, yang ada di bengkel-bengkel cucian motor mobil, warung-warung, toko kelontong, kafe-kafe gitu ya, dan juga yang ada di rumah maupun juga di mobil pribadi. Yang lagi mendengarkan Radio Manggis di siang hari ini, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu untuk Anda bersama keluarga tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Manggis, sambil menikmati aktivitas Anda maupun juga yang lagi menikmati santap siangnya dimanapun Anda berada, kita akan putarkan semua lagu-lagu yang sudah saya Manggis request ya. Tapi saya DJ Ale pamit undur diri di Semangat Goyang Manggis ya. Tetap stay tune terus Barometer Musik Dangdut Radio Manggis di hari ini 23 September 2026. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus

0: Aqualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat.

Saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk

0: berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis,

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 300

0: 0847-3611747, Muaro Bungo di 0747-321745, atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559, Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan

0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami.

bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal Semanggis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini Rabu 23 September 2026.
1: Kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Sohib Manggis untuk request lagu dan kirim-kirim salam tentunya. Caranya gimana Kamelia?
1: Caranya gampang, Sohib Manggis tinggal telepon aja di 0741-24187 atau Sohib Manggis juga bisa via WA di 0811-745-1500 atau juga bisa komen di Facebook kita di
0: Manggis Pasifun. Oke, saya Manggis semua ya. Kita berdua menyapa, salam hangat, salam cinta, salam sayang untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun kalian berada.
1: Betul, dan tentunya saya Manggis ya. Sepertinya cuaca kabut asap sudah mulai menipis ya.
0: Ya, alhamdulillah kondisi udara di Jambi perlahan udah mulai membaik ya Kamelia.
1: Semoga semakin baik tentunya ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
0: Iya, benar banget. Dan kita langsung aja nih Kamelia, ada banyak nih telepon yang masuk kayaknya dari tadi ya.
1: Okay.
0: Langsung aja yang mau request lagu dan kirim-kirim salam buruan di 0741-24187.
1: Halo Hans Manggis.
2: Wes suka-suka. Assalamualaikum Kamelia, Mas Pri.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana?
2: Akhirnya perdana.
0: Perdana, iya.
1: Betul.
2: Kamelia sama Mas Pri di mana? Kok lama banget?
0: ada.
1: Ada, ini suara. Ya. Gimana kabarnya Bang Amar, sehat?
2: Baik, gerah hari ini.
1: Iya, betul.
0: Iya, panas banget.
1: Pol panasnya ya, betul.
2: Hujannya sedikit sini.
0: Mungkin nanti besok-besok banyak. Jadilah ya kata orang Jambi itu ya.
1: Betul.
2: Maunya air sumur itu penuh.
0: Iya benar, karena kemarau panjang juga.
2: Lagi.
0: Yang penting mah kita sehat selalu ya Bang Amar ya.
1: Amin. Ya udah, ini lagunya apa nih?
2: Kamelia juga lah ya.
0: Iya.
2: Lagunya Koimil Gaya.
1: Koimil Gaya, boleh salamnya.
2: Salamnya Pak Kamelia dan Mas Pari sama Siam, sehat selalu ya. Nya baru di balam beli medika wa dunya gemak dia pun nama waktu Pak Eman yang juga benar kakak butet.
0: Iya.
2: Bang Amrin, Bang Ajun tadi CS nek liba dula bahasa awan mah putra pula kijang Bang Muci sepupu gua.
1: Iya.
2: Dan ala ajeng juga Bang Dani Mas Puri Budi Sila Mak Solia. Banyak ni Bian Ibu Nahimati Bunayati juga. Banyak Aurel juga, waknya Mama Elo. Waknya Mas Ahmad juga. Waknya Bunda Suci juga, Bunda Ridho. Waknya Putra ETM juga, Mama Iza. Buatnya siapa lagi, buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap ya,
2: lagunya ada?
0: Ada dong, spesial buat Bang Amar ada
2: ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gaya spesial buat Bang Amar tentunya ya. Dan Sohib Manggis buat kamu yang mau request lagu juga di siang hari ini langsung di 24187.
0: Halo Hans Manggis, selamat siang.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri dan Kamel.
0: Waalaikumsalam.
2: Mau ikutan gak? Bunda lagi main aek.
0: Di mana tuh?
2: Bunda lagi main aek dong di Teho.
0: Di mana?
1: Di Teho.
2: Bunda lagi di Teho.
1: Oh, lagi di Teho. Gimana kabarnya Bun? Sehat ya Bun?
2: Jadi bunda hari ini ke tehoknya.

0: Ya, Mas Pri langsung lagu itu kayaknya sinyalnya tidak
1: menyesuaikan. Iya.
2: Boleh, boleh, boleh apa tuh?
0: Ada enggak anu PKB versus Pilkada?
1: PKB versus Pilkada.
2: Enggak ada nih.
0: Belum masuk ya?
2: Belum masuk nanti, kita cariin.
1: Yang lain, yang lain.
0: Tali Kutang.
2: Tali Kutang kayaknya pernah ada deh.
0: Pernah,
2: ada.
1: Salam-salamnya buat siapa, Bun?
0: Ya.
1: Boleh, salamnya.
0: Ada ya, salamnya pertama buat Nil Kamil dan Nusri. Selamat siang, selamat aktivitas ya.
2: Siap, jaga selamat siang sekali.
0: Bila cuaca kita sudah mulai berubah. Sedikit menyebut, sedikit mbak. Kabutnya jaga kesehatan selalu ya.
2: Oke, siap Bun.
0: Selamat berada di tempat ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramla, nomor patuh, Budi Surla, Budi Selian, Mulu Peru, Anita Wakudin, Wajib Buto, Pak Butut, Bang Ijau, Mas Haji, Mas Watno, Agung, Pak De Ahmad, Mama Elo, Abang, Pak Buto S, Abdullah, Andi Musum, Putra Pulau Sigar,
1: Kita
0: buat tolong ibu pun Larissa, terus semuanya
2: lah, Mas Ijau Kamel. Oke, siap Bunda.
0: Ditunggu, terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya Mangis. Sudah dua list lagu tentunya. Dan kita kayaknya mau terima satu pun lagi.
2: Iya, boleh Mas. Saya
1: Mangis langsung di 24187.
2: Halo Has Mangis, selamat siang.
3: Siang. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Rifamilia.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Ijal.
3: Iya.
1: Gimana suara kami di sana?
3: Suara kami bening banget.
1: Tidak terdengar dengan jelas ya?
2: Bening.
4: Kalau tadi agak apa? Ini sudah bersih.
2: Oh, sudah bersih. Oke.
1: Ya udah, ini langsung lagunya aja kayaknya Bang Ijal, soalnya di sini agak kurang jelas terdengar.
3: Betul. Karena hati.
1: Apa lagunya?
3: Bali hati timbu utang.
2: Kurang kedengaran nih Bang Ijal.
3: Bali hati timbu utang.
1: Atau lewat ini aja ke Facebook, soalnya nggak tahu nih, tiba-tiba suaranya kayak agak
2: nggak
1: terdengar dengan jelas. Iya betul, mohon maaf ya Bang Ijal ya. Oke. Mohon maaf ya Bang Ijal, nanti bisa request lewat WhatsApp ataupun Facebook. Dan
2: ya, kita perbaiki kita dulu ya, ada apa ini.
1: Kurang terdengar dengan jelas. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi Selalu 6 FM, Barometer Musik Dangdut
2: Sejambi Raya.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
7: Minum Ultra Flu, reda tenang, lega rasanya.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
9: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
10: Dek Sinta,
11: jalan.
10: Aku pokok elek gak sampean emoh.
11: Masa?
10: Apapun yang terjadi.
11: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
10: Ora popo wes, los.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
6: Aloh, dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
5: Kok permen?
6: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung.

0: Mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: 96 FM, Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut.

0: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya. Kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya. Lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
1: Taman Rimbo merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kota Jambi. Taman yang dibangun sejak tahun 1980-an ini mempunyai konsep sebagai wahana bermain dan juga kebun binatang. Taman Rimbo mulai dikembangkan saat pegelaran MTQ Nasional ke-18 pada tahun 1997 digelar di Jambi. Area ini disulap menjadi Taman Mini Jambi, di mana dibangun anjungan rumah adat dari semua kota dan kabupaten seprovinsi Jambi. Selain itu ada juga replika candi, replika patung, dan berbagai kekayaan budaya Jambi lainnya. Selain itu, sebagai sebuah kebun binatang, Taman Rimbo juga terus dilengkapi dengan berbagai koleksi hewan, seperti harimau Sumatera, gajah, berbagai aneka burung, dan lain sebagainya.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.

0: India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton

0: Semoga nama FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain?
0: Oke, masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri, saya Manggis di sisa-sisa waktu kita. Dan mohon maaf kalau tadi ada gangguan di telepon ya, jadi kita gak bisa terima telepon. Dan tentunya kita mau salam-salam dulu buat Soib Manggis yang monitor Radio Manggis dari tadi ya. Ada Nenek Rasida tentunya, juga kita mau salam buat Bunda Wati.
1: Iya, buat semua pendengar kita dari A sampai Z, pokoknya kita ngucapin selamat sore aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, pokoknya selamat melanjutkan aktivitasnya Soib Manggis di sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kita berdoa pamit.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Radio Manggis, barometer musik dangdut. Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis,
2: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis
5: dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Rohani di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Radio Manggis. Radio Manggis.
10: Bagaikan mimpi di siang hari.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah

0: Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan.

0: flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu, bisa Anda dapatkan di apotek.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop.

0: untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Random FM Radio Manggi.
2: Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Asisten, Bapak-Bapak Ustaz Ahli, Bapak-Bapak SKPD. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi insyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan. Pagi ini tiga ini sedang kita lakukan. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau tiga dilakukan, maka empat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas tak mau satu kosong, satu balas satu dia tak mau. Tak mau satu satu sama tak mau. Satu dilakukan hambanya, dua dia balas. Tiga dilakukan hambanya, empat dia balas. Apa balasannya kata Allah SWT? Hambaku berkumpul di rumahku, membaca kitab suciku, mengkaji isinya, empat dibalas oleh Allah. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Penyakit orang modern kehilangan ketenangan hati. Di kantor tak tenang, di rumah tak tenang, akhirnya mencari ketenangan. Apa dilakukan? Dimakan sesuatu yang bisa memberikan ketenangan, tapi ketenangannya temporer. Anjing gila tak tenang. Bagaimana membuatnya tenang? Dikasih makan pil anjing gila, namanya Rohypnol. Itu dimakan oleh orang modern. Tak mempan pil anjing gila, yang lebih kuat dosisnya, sabu-sabu, untuk mendatangkan ketenangan. Padahal kata Allah, kalau berkumpul di rumahku, mengkaji kitab suciku, berzikir niat aku, yang pertama diturunkan ketenangan ke dalam hati. Yang kedua, haffat bihimul malaika, malaikat mengelilingi. Tak nampak oleh mata kita, tapi malaikat ikut mengelilingi majlis ilmu. Mengapa setiap habis majlis ilmu dianjurkan berdoa? Karena untuk mengharapkan diaminkan oleh para malaikat. InsyaAllah di akhir majlis kita berdoa. Mungkin doa kita tak makbul, kena banyak silap, salah, dosa. Tapi kalau diaminkan malaikat, maka kita berdoa nanti insyaAllah mengharapkan amin malaikat. Yang ketiga, rasyiat bihimur rahmat, diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Apa kata malaikat dulu waktu Allah mau menciptakan manusia? Hai malaikat, aku mau menciptakan manusia. Malaikat komplain, malaikat tak setuju. Mana ayat komplain tadi dibacakan oleh wali kita? Ataja'alu fiha, ya Allah, mengapa kau ciptakan malaikat di atas bumi? Mayyufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, hanya akan menumpahkan darah. Tak usah kau ciptakan mereka ya Allah, mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ternyata prediksi malaikat itu salah. Lalu Allah katakan, dulu kalian tak setuju. Tengok pagi ini, mereka berkumpul di rumahku, mereka membaca kitab suciku, mereka mengkajinya. Mana perkiraan bahwa mereka akan membuat kerusakan, mereka akan menumpahkan darah. Lalu kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Sedangkan dibanggakan Pak Wakil Bupati saja senang hati kita. Dibanggakan orang yang kita hormati, senang hati kita. Apalagi kalau dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita yang ada di majlis ini insyaAllah termasuk manusia-manusia yang dibanggakan Allah di hadapan malaikat insyaAllah. Amin.

ya Rabbal Alamin. Bapak ibu ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi tugas kita sepanjang ini hanya tiga: berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Berkumpul sedang kita lakukan, membaca kitab Allah sudah dibaca kali dan kita sudah baca tadi, tinggal yang ketiga mengkaji isinya. Tadi saya masuk, Bapak Ibu sedang membaca surat Yasin. Saya yakin surat Yasin ini tak hanya dibaca pagi Kamis, nanti malam-malam Jumat pun baca. Ada orang meninggal dibaca, pindah rumah baca, atau malam ada waktu luang baca, ziarah kubur dibaca. Mengapa mesti surat Yasin? Apa tak surat lain? Allah turunkan 114 surat dalam Al-Quran, tapi dibaca surat Yasin. Jawabannya, di dalam surat Yasin ini ada yang diulang sampai 3 kali. Kita baca diulang 3 kali. Begitu dalam maknanya. Kalau boleh saya bertanya ke bapak dan ibu, apalah yang diulang sampai 3 kali? Salamun qawlan, salamun qawlan min rabbir rahim. Kita mengulangnya. Kita mengulang. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kita mengulangnya. Kalau kita mengulang, jangankan 3 kali, 10 kali pun bisa. Yang saya maksudkan bukan kita mengulangnya 3 kali. Allah Ta'ala mengulangnya 3 kali dalam surat Yasin. 3 kali sampai diulang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dia? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Yang diulang sampai 3 kali itu muhdharun, muhdharun, muhdharun. Mengapa diulang Allah sampai 3 kali? Apa makna muhdharun? Muhdharun diambil dari kata hadara. Hadara datang. Orang yang datang hadirun. Jadi bapak dan ibu saya sebut hadirun, kalau perempuan hadirat. Tapi Allah menyebut dalam surat Yasin tidak hadirun. Allah menyebutnya muhdharun. Apa beda hadirun dengan muhdharun? Kalau hadirun artinya datang. Kalau muhdharun artinya didatangkan. Oh, jauh beda datang dengan didatangkan. Pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti datang. Yang mau datang, yang tak mau boleh tak datang. Yang suka datang, yang tak suka boleh tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti didatangkan, suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, muhdharun didatangkan. Kita nanti menghadap Allah bukan datang. Ada orang menyangka dia menghadap Allah nanti datang. Salah. Kita menghadap Allah bukan datang, tapi kita menghadap Allah wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Kamu semua akan dikumpulkan, kata Allah, muhdharun. Kamu semua akan didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, semua akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad datang ke Selat Panjang. Apa tujuan? Memberikan tausiah. Bapak dan ibu datang ke Masjid Agung. Apa tujuan? Mau membaca surat Yasin, mengaji Al-Quran bersama. Bapak dan ibu setelah ini berkumpul datang ke kantor. Apa tujuan? Bekerja. Setiap perkumpulan, setiap kedatangan ada tujuan. Lalu kita dikumpulkan Allah wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Apa tujuan Allah? Nanti kita tak datang mendengarkan tausiah, kita tak datang mengkaji kitab Allah, kita tak datang untuk menyambut seruan adat, tapi kita datang menghadap Allah. Mengapa kita didatangkan? Selalu ayat ini kita baca, latus'alunna yawma idzin 'anil latus'alunna. Kita didatangkan mau di soal. Latus'alunna diambil dari kata tus'alu. Tus'alu artinya kamu akan disoal, akan
ditanya. Yang ditanya Allah itu apa? Apa Allah tanya tempat tanggal lahir kita? Apa Allah tanya berapa pendapatan kita? Apa Allah tanya dulu waktu mati sampai golongan berapa? Yang ditanya Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Na'im yang ditanya Allah adalah nikmat yang dulu aku berikan, kemana saja kamu pakai. Kalau sudah cerita nikmat, tak bisa kita prediksi. Kalau kamu mau menghitung nikmat kata Allah, wa in ta'udhu nikmat Allah. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tak sanggup menghitungnya. Adakah kita yang sanggup berapa kali paru-paru menghembuskan nafas? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa detak jantung per hari? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa kali kedipan mata? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa darah yang dicuci oleh ginjal? Tak ada yang sanggup. Dan semua itu nikmat Allah. Semua itu akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat itu. Kalau ditanya siapa menjawab? Lidah. Dan lidah paling pandai membela kita. Kalau ada orang umurnya 40 tahun, sudah 40 tahun dibela oleh lidah. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, 60 tahun dibela oleh lidah. Lidah paling setia membela kita. Kalau tak percaya, tengoklah pengadilan yang langsung kita tonton di TV One, di Metro. Bapak tahu ini? Saya lupa. Bapak tahu ini? Saya tak ingat. Siapa membela? Lidah. Sebelum pengacara membela, yang pertama membela adalah lidah. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah tanya, kemana ini, kemana itu? Sanggup lidah. Itu yang kita baca dalam surat yang tadi pagi kita baca, surat Yasin. Apa kata Allah?

saya sempunya lidah. Kenapa? Lidah saat itu dikunci Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu yang bicara siapa? Wa tukarrimuna aydihim. Tangan kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kami buat bersaksi. Tangan bercakap, kaki bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan? Apa yang dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Semua yang pernah dilakukan dulu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan ditanya, siapa yang membela kita? Sekarang saya selalu memperhatikan di lampu merah, kalau ada orang tertangkap polisi, langsung ambil HP, telepon. Kalau punya sepupu, saudara, keponakan, telepon. Pak, Bu, tolong saya tertangkap, tolong datang. Atau mungkin tadi sini tertangkap, saya pun akan melakukan yang sama, akan setelepon Pak Wakil Bupati, tolong Pak, saya tertangkap. Di tazkiran, siapa menolong kita? Apa bisa kita bertelepon lagi? Kita bawa pun HP paling mahal itu, belum tentu ada signal di akhirat. Siapa menolong kita? Yang menolong sekarang, kata Allah SWT, ada lima. Tanlimainnatillahi, meninggalkan kita. Yauma, hari itu, kata Allah, yafirul mar'u, orang akan lari min akhi. Akhi. Bapak ibu tahu mana akhi menjadi lagu. Ya akhi, ya ukhti, akhi, saudara. Saudara kandung akan lari. Wa ummi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak. Lima yang dulu tak dapat kita tinggalkan. Jangankan sebulan, semalam berat untuk meninggalkannya. Siapa dia? Saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung, istri. Istri tak ada kandung, tak kandung. Istri, anak, lima tak dapat ditinggalkan. Tapi di akhirat nanti, yauma yafirru, semua akan melarikan diri dari kelima-lima yang disayangi. Mengapa lagi? Apa sebab lari? Lari kena takutkan. Allah sebutkan alasannya. Likulli mri'in minhum yawma idzin syanun yughni. Karena setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Saking sibuknya mengurus urusan, tak sempat lagi mengurus yang lima. Anak tak sempat diurus, saudara tak sempat diurus, saudara tak sempat diurus, istri, ayah, ibu. Tak lagi kita menjadi urusan. Apa sebab? Sibuk mengurus diri sendiri. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, sayang boleh, tapi sayang yang secukupnya. Kenapa? Karena sampai saatnya dia akan lagi meninggalkan kita, dan kita pun akan lagi meninggalkan mereka. Saat itu yang bisa menolong hanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sudah dibawa menghadap Allah, dihadirkan di hadapan Allah, tak ada terkecuali, akan ditanya. Yang ditanya itu apa? Banyak sekali pertanyaannya. Tapi yang mau kita kaji pagi ini satu hadis. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi.

tegak berdiri. Mengapa tegak? Mengapa tak duduk? Apakah sanggup Allah membuatkan kursi dan karpet di padang mahsyar itu? Padahal Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mengapa kita tegak? Menunjukkan bahwa kita di hadapan Allah itu tidak mulia. Sama seperti datang tamu masuk ke kantor bapak, kalau dia orang yang seangkatan, sebaya, sederajat, akan dipersilakan masuk. Persilakan masuk, silakan duduk, dihormati. Tapi kalau yang masuk orang yang dina, remeh-temeh, yang tak ada kedudukannya, jangankan untuk duduk tegak, tak diusir saja, alhamdulillah. Akan dipersilakan tegak berdiri. Tunggu sampai kerja saya selesai. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita tak dipersilakan duduk, kita tegak. Sampai kapan tegak? Hatta yus'al. Sampai dia disoal 4 pertanyaan. Katanya yang mau disoal ini nikmat Pak Ustaz, nikmat itu banyak. Tapi kenapa yang disoal 4 saja? Nabi sebutkan 4 supaya kita bersiap-siap. Sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi diberikan Allah lewat lisan Nabi 4 supaya kita menyiapkan diri tentang pertanyaan. Apa yang akan ditanya Nabi?

pertanyaan pertama, tidak tanya itu, tidak tanya ini, tidak tanya yang lain. Yang pertama ditanya Allah kepada kita, an umrihi fi ma'afna, umurmu kemana habis? Mengapa umur pertama ditanya? Karena umur adalah nikmat pertama yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sekarang kita punya jabatan. Jabatan itu diperoleh nanti. Setelah kuliah, setelah selesai S1, lulus CPNS, masuk PNS.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta.

0: dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

أشهد أن

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka

0: Perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-begal, minum ultra flu. Cepat hilang.

0: Dari jamu tetes biasa menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
2: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: juga rasanya panas banget nih.
1: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
0: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
0: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi

0: pangan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: di Manggis spasi 96 spasi FM spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan

0: informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Yan, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia yang punya hati.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright

0: Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: katanya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang.

0: zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkringan.
3: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah balita.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern,

Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali kita di hari ini ya, tepatnya di si Kamis 24 September 2026.

Selamat pagi Jambi, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di edisi pagi ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya dimanapun Anda berada, juga yang selalu ingin mengupdate beberapa informasi yang akan kita hadirkan di program Seputar Jambi.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menemani Anda dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM Jambi. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di pagi hari ini, menemani Anda yang sudah beraktivitas ya. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, yang bekerja tetap semangat buat Anda, mudah-mudahan lancar, diberikan selalu keberkahan dalam rezekinya, dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Program Seputar Jambi hadir kembali dengan rangkaian informasi berita maupun peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Menemani Anda di pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita hadir dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi di edisi Kamis 24 September 2026. Ya, buat saya bagi semuanya, jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap stay tune terus bersama Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.